0: Legesa.
1: Hello.
0: Yes.
1: Onero mwalimu linguistiki mireli.
0: Karibu sana.
1: Naone sema chama chako sirai za hono kapisa kai za mbu atite kapisa kwa sarisi mwurove imu ya. Mapenzi tatu kura rasi ingu itira mapenzi.
0: Gana na batana sobu wango.
1: Ziana la kwa nyeyo mtu mamanya sita sema chama ngari. Ano uruke aikia. Mchama mire uruwari sema chama sine ningerema. Richa peri simu waka nyamari gari nyata. Kwa timo kaka uyaru pore sugo simu ngino mwabo. Kero kama tege umuvea uga mire wana miyogo umuchu nyata buhucha umma somi yari kima ama panga nane sari maja chumbi numuchu kuru umuchu nmuga kabukongo nishika
0: za chua ok miyamana sana alegesa iyo ya buto kire nyekere toke ndetega Douglas Obae na karolire emo basomu yago chiasse mama Margaret Nimrod Moruli Samantha na bantobonsi babu abene alegesa iyo ya buto kira masase good afternoon alegesa
2: alegesa
0: yes
2: I'm going to go to the house.
0: I'm going to go to the house.
3: Oro ndi tigaba basoi me ranking ya Douglas Ogega jone sibundi amenya Roger Snyali ku Amsterdam Elvis Obande na Gruvo na wakase nyano kurukunga Oliver Onyanja kurwa nya bikomu ngumbwa nyo kubona kwa bwango batwali ranking ya mbya mono mwana shani na ego kogenda ogenda buya nyasaye uyu
0: mbya mono sana alegesa
1: alegesa
0: yes harile ni abasubati alegesa
1: Alegesa?
0: Yes, ngaki abo.
1: Bisa se gua iri be.
0: Mbiya mono sana.
1: Oi na ya guru guru bisa mati anya anguru. Minya kena di guru na guru bisa mati anya anjaku. Minya kena si dia bapa guru bisa mati anu doli. Nanya kan kanta ke tuan guani ke. Jadi ya kanta ke bisa di guru ini na guru ini meta combo. Tuah di guru bisa mati anya anguru. Jadi muka di guru bisa mati anya anguru. Jadi Mwana umayenero ila kutisa machanya anguru mungu nonegira kitumora
0: Ok Kama
1: sabi kiasi hivima tenga nanchi ya
0: Sambamba

0: Uya kabisa umanchu matakarari gisefe menguwa ni ya mwanya getinge Chia butu kita jidage ka chidi ya chikuro kunga nemero ngevere na kianta igara chinsa Iko michia wano maragoba chinga kiu moroberio buwenta wana niba wano karigo chaka Watambi buno nye guwete igo moroberio motingo kabisa O moroberio motindi o moroberio ogocha nilibere la mono kigima nyura gana ilo vindo changa bado lero Bukendu mburi buongega Mwaka sinubalite kabisa Na ya ndonsi pio sobele teche kichinde chia vene mwono kikimango kwa hali gani ya soime Yomoro vili yigabu intabanania Aze chintude sato choko gosemia Ogo kumanyia na voigo Ogo kogo kia uya kabisa Tu basa kuchiali Kukira anko yigo nandechi namba chia na chisi Migiga 0724-256504 0733-332236 Eligero iche okwane na inche bugango Mwono kikimonte nganga jobele tenga Iwa kibuga teire Ibi intabinyare kwa wabiko ba Ibi ronge kabisa Igi sefeme lo
1: Ekwinini
0: Yes3 3 2 2 3 6 0 7 2 4 2 5 6 5 0 4 0 7 3 3 3 3 2 2 3 6 Laini ya bagaka Laini ya bagna 0724-256504 Igisa FM hello Igisa
1: FM hello Ekuini wairida
0: Wairida buja
1: Akua wakire nya mchara wako Kiyo mitu kuri chinsa mchara wako yata Nelima ni masawa ichuni wote ya keroka
0: Asante sana Aino mga ni buwe
1: Ya asante ne kongo
0: Asante Ntakitaba gen Igisa FM hello Tak kita bagian kabisa balik bertanya ke suap burung game. Egi sefa melo. Alai gesa.
1: Aye kuning.
0: Yes.
1: Why did
0: it buja?
1: Kau pada ramai yang masih sorry dengan Francis dan makhluk sekali yang korupsi sama dia sudah dari luar masal.
0: Tak kita bagian kabisa. Egi sefa melo.
2: Aye kuning.
0: Yes.
2: Iya le.
0: Iya ni. Tak kita bagian kabisa agak. Tapi tawa gini, apa gini? Dia baru beri kabisa. Abang tak kita gaya baru angkat kabisa apa gini? Barang kuat ni lah. Egi sefer melo. Hello.
1: Ada ke sah?
0: Yes.
1: Kau ni?
0: Ngakibon. Hello. Tony Wetti. Egi sefer melo. Kau wakesi miri mia erede yao. Nagito kunya kwa toko iguana 0724-256504 0733-332236 Walibande mogo ntumele chesemes kawaida Na bombaro chigaria Igisa FM hello Hello Igisa Igisa FM hello
1: Hello
0: Yes
1: Mimi ni Dennis Mabuka
0: Dennis Mabuka
1: Koruliana bo nchari
0: Koruliana bo nchari
1: Kata
0: kerana kan aku buat ekuini ni korang kan yang kebiak kebikoro. Korang kan yang kebiak kebikoro kan yang
1: ekuini
0: ni korang yang kebiak. Nanti nak korang di sini. Kamu buat
1: sama gender orang. Ikan jasa yang kita kata korang jasa
0: impian orang. Jadi
1: semua tuan berkenan mesti ni buat donya. Mungkin kerana aku punya kendi.
0: Ya kendi.
1: Nya kendi. Nya kendi. No, mesti buat donya. Tanah barai wah. Mana transformer ikan itu yang kerana semua ni kenyoro.
0: Abu nyabiendi.
1: Nyabiendi gai gai kanisa.
0: Donya manjane boliyo jano kugoro kwa ega ne chibuti ube kwe kristi mabu ko eta.
1: Kabisa kabisa eh abate ala kaba angino wa eh abate ibi si kubaliba agotire kabisa.
0: Eh.
1: Agere mba ude yo giri wa ite.
0: Oh, gole ndaba angina.
1: Nababa angina wa koe jako iti nababa kitaba angina nomo ginomo ngaini.
0: Naba kaka.
1: Nama gak kerap orang bawa kuah ni dari Indo, bawa dari Wina, bawa pemurah dari Twin Saleh.
0: Igo gak, Igo nyabi hati gak aku murah betul sebab ni istimewa itu tu.
1: Mana betul lagi istimewa itu tu? Nebara, tiapang kau tahu seliar.
0: Oh, nyabi hati ni jadi gak Liana, watira, wasok
1: kerumun. Liana, Igo tira, Igo ke Igo saya nyabi
0: hati. Oh, naik tira aku.
1: Igo kuah ni bawa lepas tu dari Indo, kuah satu minyak jangan dimabuka. Nama mawin vita kilombe.
0: Yes.
1: Nama anduan siapa yang mager ini pasai pasai kita kapisai kita nongka.
0: Nago jinu mu apa kira istimewa mu atau meire?
1: Asante
0: sana bono.
1: Yes.
0: O kama ro mweshibigo yo donya mukwani mutega singi sana akolire.
1: Mbiyawara mbiyabono.
0: Asante sana. Kai.
1: Haya.
0: Ngo. Ege sefe melo.
3: Eh kwini.
0: Yes.
3: Wo ile studio.
0: Wo ile buja.
3: Oyo akoro kunga nda mukuru entanda.
0: Nda mukuru entanda. Asante sana.
3: Ukwani abantu bonshi titipie kwerende yesaba abo kwetinisenti babo bonshi.
0: Babo ngo mukwani ndega mwanu yo.
3: No moga kanara gotwana liyenta okuru kumwo chengo gikonde. Omwani bantu okuru kwebali na jemima. Amalia na Elizabeth.
0: Yes.
3: Noma ya titijo kurukunga mata mpilia na tebi pia ya kurukunga mweke. Ngo sabere ombe kera esu anye moya mwenyoncho.
0: Asante sana. Ngo chiri. Ngo wa numu anchomo tigari ngo wa tegeka kabisa. Walio rio kuwa na kuruwalia kuruchinse mochiri chanya biendi. Onginyo ilege ntekemo. Onginyo ilege ntekemo. Chinse mochire chitanya korra no ene stima. Kuruge sage sinza ya gatonge tu baka abandi saisi bagwoke bibeya manyanga abantu bari bakugura maguta yetaya barorera butuko sa moja bararira abarayi baito bari mure se birogo bono ebe no ura serikali obetori se serikali ayege ntogo korera abantu amagenderero saisi ayege kogero mwako tire no yomo buka mwako tire no yomo oyino mwako takire koba oyibwa magenderero bali mogo kora magendero anga buna ajiga kubeka chistima igomboro onge na bali mutari ko kora moga nyete mura agacha mucho ko kora chikura aina ya ino lakini bali mogo kora magendero congratulations igoma atu kumoga kutote injere nga buna ajiga na injere nengo ikagango bate inga enta banani ya abuwa tira mono kigima noko nyako manyanganga imo vele temaro kwa bayare rege sefe mele
1: hello
0: yes
1: na kikwini ni wairile
0: wija
1: mboro yondi chati omoka kukamoshi agari kende
0: yes
1: si ni mboro toko bate zinyarende kuna wato ilari waga ya ikire
0: ya so ile
1: wano lende toko angabadona matato ila
0: buango
1: wongo kwani ya kena tikera rocha alis chacha kumabashisa kwa anda nyadi sinyaibuli na otura angenera
0: yes
1: nyambane Vincent Mungara. Natema Akunga.
0: Wangere ujumbe.
1: Tonyson Akunga. Amona Holy Pachemsi. Chobu Hateri. Ngo batebirende morohobe ngiye na intu kwa noreri bageri twara kwa naga.
0: Asante sana. Igo. Ege sefeme lu. Biamo no mwancho matere kenege sefeme ngwa. Ni ya mwanyo gitinge. Ako yote Piggy 5 bas combined gari akuru kunganere omugaka musiori onduma omwari musiori onduma na mwiko na meni biyakio ya maigaba chire Rogers Nyari kuru chinsa mwiko netranda ayako kunganere mukamba kuru mashauri Johnny Rioba Sindika kuru chinsa mwiko USA Bernard Nyata Mariga kuru chinsa kuru USA makoko tinata ni nyamwaru mkwaneli kabisa Cheremaya Ombega na mwiko na mama Susano Ombega kuru chinsa mwiko USA Elvis Opande na mwiko Arnold Motor tanya kuri USA mama Kerubo Pande na mse Dobson onga kibirundu kwa jisama jia USA mse Ronald Nyambega Mangare mokogoti ni motiri meke na boigo Elda Mika Kiriago kwa jisama jia Southview SDH jisama jia USA Joshua Matimo kwa jisama jia USA yoko kunga nere makori nyansa seria Madam Jane Baswet kuri USA magetonduma Daniel Baswet na bayo kuri USA mtafutaji Daniel Nyabera Elder Vincent Maumba na umoyo kuri USA nyakundio gero Stanley Nyabuto utuke na mama Andrew Omari yachiamani magena Coffee Guard Society yako kunganere bamwabo itachiri yemesa kwa bamwabo itachiri yemesa ege tongo galia umwarimu Jonathan Rogito ujumbe awandenga ujumbe engore ni nasisara ome onyoni chinga kichiga chobo kendu asoko musirita tomino onyoni nyasaye tikabe nainwe no otramo akuru kunganere musiori unduma uya kabisa by the nikonte temba nyori kianda iku mwancho motekarali nga asenjira yoko egorele kredi kore metandao yonsi ipi wono kwa robile egen tuto kiri wakora wono mawingu nigo bakore teire enchira ya vene mwono kime kuru kunganero kredo faster igota kiri kwa enda baka sesimi hao oba testa 264 hash wigo rekidi kia ugia Airtel Safaricom Telecom na wanye kubwa tefulize kedi niyo kwa uchagawu ya kabisa na wigo nabukugula Airtel wabwa insa chinde chionsi ojese nambi ndeyonsi na wigo kredi kindi gionsi kedi yuta kete kugula wano nore tayari iwa kwa genda baka sisi miyo ya Safaricom wose Airtel basi wano uja nigo bulika higa wanye kubwa te Airtel mbabu wata Airtel mani gali wanye kubwa te Safaricom iwa kwa genda baka sisi miyo uba testa 264 hash choro namba isano e promo code negesa igo na agote osogo tumire inyo ya Safaricom wose Airtel igo rikidu kia wango mano kegima inyoranga na bukula kilidu gojese netu wakiende yonsi vono vata star 264 hash choro namba isano e promo code likili etegesa igo rikidu kia wango Kulirua ondebo nisi kredi, kulirua maa mumino, kulirua mwanchoe kredi kiao Chora besa chinde chonzi jirota itakugula Inyora nga kire wiki, mtubu wata mayaga iga Chikasta machonzi ipicha kredo faster Balibaa kulire airtime, niko babu wata nipakali ukwebwela 100,000 mwanchomo tere kire wiki Buna lero nago tebi gire Friday Aba antum kwebwela bari 100,000 Echini kuchiku cha sesimi yao nga mwa Eki ntoto kiro kwa genda baka sesimi yao Era ini yao ya airtime kwa sasa Falcom Wata star 264 hash genda baka namba isani promo code ni litegeza ego record kiao ngocha ndega abu na inche wato kiraba antu usababui chibesa chitangana chichibesa kwa nyugule ngocha ndega kwa wato ka ababui kwa mtu chishiringi chiribu ibele chishiringi chiribu sato chishiringi chiribu inye buwango buwango tarore nga kibi nito vikoba
4: na kiro che nyumba ye chirani yao ekeramie kio nkeli smart
5: kakia maritati yoka gainda nyora mabati ya mayabu na haya sirigo ririgia
4: gose ni heritage mabati
5: heritage rigo ririgia wana kiriri
4: babu hati rigo ririgia kwansa wana iga babu hati chofa muliru muliru
6: aiga heritage mabati meals ni kotuwe genete ekeramaki yao na kio uwe togelia nyora chofa muliru muliru asa mabati a box na corrugated profile brick tile euro tile z tile deca tile steel trusses gypsum IT5 amona canopies Tarera Ruiru wa Cairo Usake simi 0746-667-456 Onyore free delivery Isichinsa emerongetane vire na ibere Heritage Mabati Meals The proof is on the roof